Dagsang israngay gi jashi namgyal nay otsir sanadats. Ngaji Akashwani ilanishut. Ngato chutut urtun tangskar ma asum chusup tun chaduk. Kasa tangaji diring ngimirik rimgun eskor kun Sanchez la polen.

Degrim tang pena dak sa chu tu urtun tang skar majib chika tat pena sin degrim sana sa din. Diring degrim na insurance ngul la anam gyal tashi pul kane sungur. SS Stephen tang tapu ne pul kane gurma yang te sine tundup tur je pul kane choslu sana zat. Rakya de ka kash wane dele ne samajar papat yang te sine morning news. Rakya tang pede ka sun la tundup yang dul tang tapa yang te sine chamba chundul tang tapa gune sel kane lo rik sana zat. Rukuika la dak sana anasul kudan skar mashkinika sepidilas na skola nasul. Rukudang skarma ashchuika Muhammad Shafi rili tang tapa gune salkani lorik sanazadin. Rukudang petni shchut sukpa filmi lorik. Shchune ngime shchuzo chungi sukpa FM gol dekrim gun sanazad. Ngime shchuzo chungi sika filmi lo. Chukistang petika NCERT chintakzad kane dekrim umang sanazad. Chike ka akash vani dilene hindi yang testing ne angshe sana nasul. Chiktang skarma ashchuika mamik kirtone dekrim na filmi lo. Chiktang skarma ngapchuka akash vani dilene urtina anasul. Ngisika midday news. Nistang skarma chongika dupahir samachar sana zadin. Ngime chuzot nistang pedika skun la astanjin paljur yang testing ne sonam paskitang sonam rulma gune selkani lurik sana zadin.

dak sengi shirangi shingpe songskar dekrem sanachach dekrem pulkanin pen konchok jeksin yang dekrem e kodik satkanin pen sonomang chok.

Daksang isirang e pomogune dikrim pome jiksten sanazats. Dikrim pulkan gunin pin sering chondol tang chikmeti andol yang dikrim e kodik zat kanin pin sering chorol. Naja akash vani lene shwinjik tain sani chutsot rget tang pet chaduk. Kasata chutsot rget tang skarmajib chujanga tsokpa. Mohamed Musa selkani purki lorek sanchesla pulin.

Daksang isarangi potpe dekrem kangri nurbu sanadats. Dekrem pulkan gon inpen sechoy palmotang chewang gelsan yang dekrem e kodik satkan inpen lupsang namgel.

Nasi akashvani lene shwenjik tain chani chotsot shchu songstok. Ena botong yampu ngasi diringe dikrim yispa boton. Dikrim tangpe pia thores ngato chotsot dontang skirmangi shur saksumika yang jalin. Tete chukpa ngasi gongspa salatat jale jay hind.